peinei pahaite aru purahaitan bebe seibotu sapu are inte mohama no handa jirebei pujare petere genduja ora ku musikapu ere mikena oikomi bae kueshe moakanum.